akongari eka jadong denja okama penya ne penyo akongari eka jadong denja okama penya ne penyo yo bayo ye

Aya, amani mudi mulo lomba yuko, kila mbele lomba yuko. Yenu mo panya kwa hii. Aya. Mudi mulo lomba yuko, ilani yame panya. Mudi mulo lomba yuko, ilani yame panya.

arida mugurni mianyunyi mayongera menye mabada mianyunyi mayongera menye mabada yo ada Allah ta chunjo yo ada Allah marqwa

kuzeka anadai uongo wa mati pengena lache mapura pura da mati pemia yeng ngada wino la chichuga mpete nende chamuki kubinu kada mpumia taka yinkono wai matari

Ini kamu jangan bongkar amal puringo, kurbo, rokok dia ulangi nulang kira.

Ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini dong, ini